diplomatik untuk mengakhiri pertempuran dengan mengatakan bahwa Iran sepenuhnya siap menghadapi setiap agresi dan bersikap serius serta teguh di bidang diplomasi. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China mengungkapkan bahwa kesepakatan gencatan senjata yang komprehensif dan segera sangat dibutuhkan, dan dimulainya kembali pertempuran harus dihindari. Menteri Luar Negeri China Wang Yi dilaporkan menekankan kepada Araqchi mengenai pentingnya menjaga perundingan. Wang dilaporkan mengatakan bahwa China berkomitmen untuk meredakan ketegangan dan mengurangi permusuhan serta memainkan peran yang lebih besar dalam memulihkan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Mengenai Selat Hormuz, Wang menyatakan bahwa komunitas internasional memiliki keprihatinan yang sama tentang pemulihan jalur yang normal dan aman. Wang dikatakan berharap pihak-pihak yang terlibat langsung akan segera menanggapi seruan keras dari komunitas global.

0: Berita-berita selanjutnya. Indeks patokan Bursa Saham Tokyo Nikkei 225 melampaui angka 63.000 untuk pertama kalinya. Investor kembali aktif pada hari Kamis setelah periode liburan panjang di Jepang. Nikkei 225 sempat naik lebih dari 3.500 poin. Ini merupakan kenaikan harian terbesar yang pernah tercatat dan terjadi di tengah spekulasi bahwa konflik di Iran kemungkinan akan segera berakhir. Saham-saham yang terkait dengan AI dan semikonduktor turut mendorong lonjakan tersebut. Indeks Nikkei 225 ditutup pada level tertinggi di angka 62.833. Yen juga menguat tajam selama periode liburan panjang, memicu spekulasi bahwa otoritas Jepang kembali melakukan intervensi di pasar valuta asing. Yen diperdagangkan di kisaran 156 bawah terhadap dolar pada Kamis sore.
1: Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dilaporkan akan mengunjungi Jepang pada pekan depan untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Takaichi Sanae dan Menteri Keuangan Katayama Satsuki. Sumber-sumber mengatakan Bessent kemungkinan akan singgah di Tokyo sebelum terbang ke China untuk bergabung dalam pertemuan puncak Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Kunjungan Trump ke China dijadwalkan pada Kamis dan Jumat mendatang. Sumber-sumber mengatakan Bessent kemungkinan akan berkunjung pada Senin hingga Rabu. Ia juga diperkirakan akan bertemu dengan Gubernur Bank Sentral Jepang Ueda Kazuo. Agenda utama dalam rangkaian pembicaraan tersebut adalah situasi Iran dan dampaknya terhadap pasar keuangan, serta nilai tukar yen terhadap dolar yang terus melemah. Pembicaraan tersebut juga akan mencakup berbagai tema, termasuk kebijakan fiskal dan keuangan kedua negara, pertemuan puncak Amerika Serikat-China, dan penguatan kerjasama Jepang-Amerika Serikat terkait rantai pasokan mineral kritis, termasuk unsur logam tanah jarang. Pembicaraan ini berlangsung di tengah bursa falas yang bergejolak sejak otoritas Jepang tampaknya melakukan intervensi untuk menguatkan yen pada 30 April.
0: Saudara, pameran peralatan pertahanan skala besar tengah berlangsung di Istanbul, mempertemukan lebih dari 1.700 perusahaan dari seluruh dunia. Pameran yang berlangsung selama 5 hari itu dibuka pada Selasa. Sejumlah teknologi pertahanan termasuk drone dan sistem pertahanan terbaru dipamerkan di acara tersebut. Industri pertahanan Turki mengalami pertumbuhan pesat sebagai pengekspor drone. Tahun lalu, pemerintah Jepang mencapai kesepakatan dengan Turki yang merupakan negara anggota NATO untuk memperkuat kerjasama pertahanan. Menyusul perkembangan tersebut, para pejabat dari kedua negara bertukar nota kesepakatan yang menegaskan komitmen untuk meningkatkan kerjasama di bidang peralatan pertahanan. Kedua belah pihak berharap perusahaan-perusahaan sektor swasta dari kedua negara akan memperkuat hubungan dengan bersama-sama mengembangkan peralatan pertahanan termasuk drone. Fukawa Hideki, konselor Badan Akuisisi Teknologi dan Logistik Jepang mengatakan, alutsista dan industri pertahanan Turki telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Ia yakin kedua negara dapat menciptakan peralatan yang lebih baik dengan saling berbagi keahlian.
1: Seorang wanita ditemukan dalam kondisi tidak sadar diri di pegunungan Prefektur Iwate, Jepang Utara. Polisi memperkirakan insiden tersebut merupakan serangan beruang. Polisi mengatakan wanita itu ditemukan pada Kamis pagi di hutan pegunungan di daerah Nishine, kota Hachimantai. Wanita itu dilaporkan mengalami luka-luka yang tampaknya disebabkan oleh cahaya.

kebakaran binatang. Polisi tengah memastikan kemungkinan korban tersebut adalah seorang wanita berusia 60-an yang dilaporkan hilang setelah memetik tanaman liar yang dapat dimakan pada hari Rabu. Wanita yang tidak sadarkan diri itu ditemukan beberapa ratus meter dari mobil orang yang hilang tersebut. Sementara itu di Prefektur Yamagata, juga di Jepang Utara, seorang pria berusia 70-an diserang oleh beruang saat mencari tanaman liar yang dapat dimakan di pegunungan pada Kamis pagi. Petugas pemadam kebakaran mengatakan pria itu mengalami luka-luka di kepala dan wajahnya, tetapi dalam kondisi sadar dan dirawat di rumah sakit. Dinas pemadam kebakaran mendapatkan informasi tentang serangan di daerah Konpei, kota Asahi, oleh seorang pria lain yang berada di pegunungan bersama korban. Keadaan seputar insiden tersebut belum diketahui. Pemerintah kota Asahi menyatakan tengah memeriksa lokasi serangan bersama anggota kelompok pemburu setempat dan mempertimbangkan sejumlah langkah yang perlu diambil. Otoritas kota juga mendesak warga untuk mewaspadai beruang. Sekian warta berita NHK World Japan yang juga bisa Anda akses melalui Facebook kami, NHK World Japan Indonesian.

0: Halo semuanya, jumpa lagi dalam Cara Mudah Berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo.
0: Dalam pelajaran 10, hari ini kita akan belajar menanyakan harga barang.
1: Tam, mahasiswi dari Vietnam, datang ke toko elektronik bersama temannya Ayaka. Ia mencari alat pengering rambut.
0: Mari kita ikuti sandiwara singkat pelajaran 10.
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: Mari kita bahas.
1: Tam terkesima dengan beragam jenis alat pengering rambut yang tersedia.
2: Taksan arimasu ne.
0: Ada banyak ya.
1: Ayaka mengatakan,
2: Sugoi desho.
0: Luar biasa kan?
1: Dan ia menunjukkan Tam jenis alat pengering rambut lainnya.
2: Kore wa sara-sara hea.
0: Yang ini membuat rambut jadi lembut.
2: Kore wa tsuya ga deru taipu.
0: Yang tipe ini membuat rambut tampak berkilau.
1: Tam bertanya,
2: Ikura desu ka?
0: Berapa harganya?
1: Ayaka mencoba melihat harganya, tapi hanya ada tulisan obral berwarna merah.
2: Seru te kaite aru.
0: Ada tulisan lagi di obral.
2: Kite miyo.
0: Ayo kita tanya.
1: Tam pun bertanya kepada pramuniaga.
2: Sumimasen.
0: Permisi.
2: Kono doraiya wa ikura desu ka?
0: Alat pengering rambut ini harganya berapa?
1: Pramuniaga menjawab.
3: 9900 yen desu.
0: 9.900 yen.
1: Tam terkejut.
2: Takasugimasu.
0: Sangat mahal.
1: Tam berhasil menanyakan harga, tapi sayangnya kemahalan untuk dirinya.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah, alat pengering rambut ini berapa harganya?
2: Kono doraiyaa wa ikura desu ka?
0: Hafalkan pola ini, maka Anda bisa menanyakan harga barang. Berikut artinya.
4: Kono.
0: Artinya, ini.
4: Doraiya.
0: Adalah alat pengering rambut. Partikel.
4: Wa.
0: Setelahnya, menunjukkan topik kalimat.
4: Ikura.
0: Merupakan kata tanya yang artinya, berapa harganya. Poin hari ini adalah ungkapan berapa harganya.
4: Ikura desu ka?
1: Jadi yang Anda lakukan adalah menunjuk barangnya dan bertanya, ikura desu ka?
0: Anda bisa menggunakan salah satu kata tunjuk yang kita pelajari sebelumnya, yaitu ini dan itu.
4: Kore, sore, are.
0: Untuk bertanya, misalnya,
4: Kore wa ikura desu ka?
0: Ini berapa harganya? Jika tahu nama barangnya, ganti saja.
4: Kore, sore, are.
0: Dengan
4: kono, sono, ano,
0: dan masukkan kata benda setelahnya.
1: Seperti ungkapan kunci hari ini, alat pengering rambut ini berapa harganya? Kono doraiya wa ikura desu ka? Dengarkan dan ulangi lagi.
4: Ikura desu ka? Kono doraiya wa ikura desu ka?
0: Kita dengarkan percakapan lainnya di dalam toko. Seorang konsumen menanyakan harga suatu barang ke pramuniaga.
5: Sumimasen, kono suihanki wa ikura desu ka?
3: 8700 yen desu.
0: Berikut ini artinya.
5: Sumimasen.
1: Permisi.
5: Kono suihanki wa ikura desu ka?
1: Alat penanak nasi ini berapa harganya?
4: Suihanki
0: adalah alat penanak nasi.
3: 8700 yen desu.
1: 8700 yen.
4: Yen
0: merupakan penyebutan untuk mata uang Jepang yen.
1: Dengarkan dan ulangi.
4: Ikura desu ka? この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
0: Bagaimana cara menanyakan harga earphone yang ada di rak paling atas? Jika barangnya jauh dari Anda dan pramuniaga, gunakan
4: ano. Ano.
0: Sebelum kata benda, earphone pengucapannya adalah
4: earphone. Earphone.
0: Cobalah.
2: Sumimasen, ano earphone wa ikura desu ka? すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: Waktunya peningkatan. Sebelumnya kita sudah belajar menghitung sampai 10.
4: 10.
0: Kali ini kita belajar angka yang lebih besar. Pertama, untuk dua digit angka puluhan, seperti 20 dan 30. Tambahkan saja 10 atau
4: 10.
0: Setelah setiap angka, mulai dari 2 hingga 9.
1: Jadi untuk 20, katakan 2, ni, diikuti dengan 10, ju, untuk menjadi ni ju.
0: Menghitung puluhan dari 10 hingga 90 dalam bahasa Jepang adalah
4: ju, ni ju, san ju, yon ju, go ju, roku ju, nana ju, hachi ju.
0: Dan angka 3 digit, 100 adalah
4: 100.
0: Sama seperti sebelumnya, tambahkan 100.
4: 100.
0: Setelah setiap angka dari 2 hingga 9.
1: Jadi 200 dalam bahasa Jepang adalah ni diikuti dengan hyaku. Anda akan mendapatkan ni hyaku.
0: Tapi pengucapannya menjadi sedikit berubah untuk 300. Diucapkan
4: 300.
0: 600 jadi
4: 600.
0: Dan 800, pengucapannya?
4: 800.
0: Berikutnya ribuan. 1000 adalah?
4: 1000.
0: Untuk 3000, berubah menjadi?
4: 3000.
0: 8000 menjadi?
4: 8000.
0: Untuk menyebutkan angka, dimulai dari pecahan terbesar sampai yang terkecil. Misalnya, 1234, pengucapannya?
4: 1234.
1: Kita dengarkan lagi sandiwara singkat hari ini.
2: Taksan arimasu ne. Sugoi desho? Kore wa sarasara hair. Kore wa tsuya ga deru taipu. Hee, ikura desu ka? Seiru tte kaite aru. Kiite miyo. Sumimasen. Kono doraiya wa ikura desu ka?
3: 9000

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Jumat 8 Mei 2026 pukul 20.15 waktu Jepang. Bersama Sigit Purnomo dan Mika Velma.
1: Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, pada hari Kamis mengatakan bahwa 3 kapal perusak dengan rudal berpemandu miliknya diserang tanpa provokasi oleh Iran. Dikatakan bahwa semua ancaman telah dinetralisir dan tidak ada orang yang terluka atau peralatan yang rusak. CENTCOM mengatakan kapal-kapal tersebut berlayar melalui perairan internasional dari Selat Hormuz menuju Teluk Oman ketika menjadi sasaran rudal, drone, dan kapal kecil Iran. Amerika Serikat merespons dengan serangan ke lokasi peluncuran rudal dan drone, pusat komando, dan fasilitas pengawasan. Detailnya masih belum diketahui. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kepada ABC News bahwa respons militer itu hanyalah sentuhan ringan. Ia menambahkan bahwa gencatan senjata masih berlaku. Namun sejumlah media Iran memiliki pandangan yang berbeda. Media mengutip juru bicara Komando Pusat Militer yang mengatakan bahwa Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata. Juru bicara itu menambahkan bahwa pasukan Amerika Serikat menyerang sebuah kapal tanker minyak Iran yang menuju Selat Hormuz dan menargetkan kapal lain di dekat pelabuhan Fujairah, Uni Emirat Arab. Ia menambahkan bahwa pasukan Iran membalas dan menyebabkan kerusakan yang signifikan.
0: Jepang dan Uni Eropa menegaskan kerjasama dalam menjaga jalur laut penting di tengah penutupan Selat Hormuz secara de facto. Para delegasi dari kedua pihak berkumpul di Brussels pada Kamis untuk pertemuan tingkat menteri yang disebut Dialog Ekonomi Tingkat Tinggi. Delegasi itu diantaranya termasuk Menteri Perekonomian, Perdagangan, dan Perindustrian Jepang Akazawa Ryosei dan Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa Stefan Sejun yang bertanggung jawab atas strategi industri. Sebuah pernyataan bersama dikeluarkan setelah pembicaraan tersebut. Pernyataan itu menyebutkan Jepang dan Uni Eropa menegaskan kembali pentingnya arus perdagangan yang aman dan tanpa gangguan, termasuk keselamatan navigasi dan perlindungan jalur serta infrastruktur maritim yang penting. Dokumen itu menambahkan bahwa kedua pihak sepakat untuk memperkuat kemampuan saling melengkapi serta membangun pasar yang tangguh dan aman di sejumlah bidang seperti mineral kritis, baterai, dan pertahanan. Dialog ini berlangsung di tengah pengetatan kontrol ekspor Cina terhadap mineral kritis, termasuk logam tanah jarang. Pernyataan itu menyebutkan, Jepang dan Uni Eropa menegaskan kembali pentingnya memastikan langkah-langkah pengendalian ekspor didefinisikan secara sempit, tidak diskriminatif, serta sesuai dengan hukum dan praktik internasional. Ditambahkan bahwa hal ini akan membantu mencegah gangguan pada rantai pasokan strategis, terutama untuk mineral kritis. Ditambahkan pula bahwa Jepang dan Uni Eropa kembali menegaskan niat untuk menjajaki dukungan guna mewujudkan tambahan proyek-proyek mineral kritis bersama antara kedua pihak.
1: Perdana Menteri Cina Li Qiang mengatakan kepada anggota Parlemen Amerika Serikat bahwa isu Taiwan adalah garis merah yang tidak